yala bashanda na mahaya ekan yala uye nyamia wodi awusa usati rade ale yala bashanda na mahaya na mahaya.

sika enya ma wofa enya me ni paso vente aya gada baba baba aya me sani ameti abibi ama minya mia